Nawila ini sandagana Ukachidola olkapeti Kodano kuna kipenja galeti.

Ujo kinyo mapi mingo Onya sori mapi mingo Jui nya pia se mono waka Jui nya pia se mono waka

0: mapenzi ni kama mayai, tembea pole pole, bembeleza raha.
1: Kimi ange mani, abena mema.
0: Shiko.
1: Kimi ange mani, abena mema.
0: Nyakisumo.
1: Kimi aerangi, abena mema.
0: Letara raha.

Afrika ya Odia. Unasalimia Lona Were pamoja na Atilo Johnson. Rolin Akinya Ugenya. Unasalimia Mapenzi Oberana pamoja na Mata Apondi Masigi Stunebe.

nyakumbe maginyaroremo nyagorole nyakumbe maginyaroremo era maginyagorole nyakumbe era maginyagorole nyakumbe nyagorole nyakumbe maginyaroremo nyagorole nyakumbe maginyaroremo era maginyagorole nyakumbe.

0: nyarabandu
1: nyarabandu mema o ninane mema e
0: Didi GK
1: ninane mema o
0: ah serikali.

amule wuna lego sirkal e salamia kalvo wudokinyo anjeli e nyathe josiaya golu dola omanyathe manyango.

kava makolwetwa kava zungu obera parie nene ugunya dala ne wawuto kiwendo kasuge dala uluch wode guru maneja penja nyako uluch wode guru maneja penja wendo nyathi madwaro.